lipai, hubah balupai, rigi tika bibi tika ingga mingga tika tum. Ingga bilgi haraki di humba dupa lupaku. Ai, jokum aku jingi lake. Ai, jokum aku jingi lake. Arare.